0: Lawson FM. Lawson FM 96.3. Ya nimwa.
1: Minyera simnya manyinara. Namushu Yesu.